0: pungkah ampela wano akas bani jagut tala. Tapi cang jagut ini pungni kok baru awal panda hayuni korang. Pula hayuni korang panda ujo tu nono lamsogo. Tini ni salmari sangrong sal. Tal tuk tal ni sal. Noi si ni salmari. Sasa berida thamsiba. Tipra bisi. Agas tal ni sal. Jitham salmari. Noi sai ni sidok. Kristo bisi. Opanda awa yang itu orang nira 30 foot per meter, eva sasa nira 25 kilo harso. Agus bani agot tala, dini ni hayun ni korang panda opi lawono, pada hayun hay sengkok kahamene seng lai wana. Kotor mana har mungo, shogi nani bagai, kubuitai sakthar mung nango. Hakineng salsa ya salsa nini, nahar mungo shogi nai no shogi nai. Hukumu borok ni bekhatai phalano serang ruo. Borok ni langma wa afruno zengzal phayo. Jepru bo bini kubui nahar mung pogui thango. Zora busuk laitong sawimanya. Samung wansuk mung tai man mung natuise sawimana. Butua engma salbrum brumno. Selai mungno kiri jago. Tei butua rokno, bait hangni samungno bolayo. Kubui pati mung abonini, sazakma sazakyano kholobui tonglak. Belai hozak mani, jottoni kusukku khapurmu. Jottoni selai sazak kugya engkha sak seler mani. Serai rok khumbu bar, evake khumbulung ni bukri hai. Borok no kaham ke naikol nani tei hamzak ma bising tei tei therna ni nang nai. Tamni hin ke borok no chini thinang. Khai rok mano kaisya borok ni lang mani kaisya sudaku yakrai evake lam yapri. Buini Sugya saya no, sinirmani slay, baitani saya sugya no, sininani se, jottoni se kahamku. Obongka, Pandit Jawaharlal Nehru ni ko kaham.
1: Phaidi ojorak, jung tini khanalai nei, lai buma o tini ni shalo tamo patika. Tini kaisa nangkokmani shal, Tongo abongka organ donation day yakaba jung chini busakni juda juda organs romdi kidney mokol heart liver lungs bukur bekreng obhai organs rokno jung runani shal narakjakha obo narakmani uklogongkha omhai hai ni lukurokno kaisa sisarimung Klarinani bagai, temung jeng koraksa borok thimanu lobo bini. Yakubat thimanu sekang bini juda juda organs rokno ya fari kelangnani gosimung rukang ya bo ti koraksa ni bagai kaisa langma engai. Phainani bagai oshal no tini pale jago. Obahai kena tonggo. Cicuku baci sha bisiwo barat ni. Puila birkhung abongka hindustan trainer tu mungai bharatono snam jago te ajarauno abishwono puila birkha amaike chechuku british ni bishwo chini tipra haste yakaba ajarau hunkai tipra kaisa ha ni shini jakmani Cini Maharani Kanchan Prabha Devi tini ni shalo barat ha kotor bai thansang nani hene goshimung rimani shal pya shoy shoy ke yachak jakmani inkha October tal ni chiba shal mariwo. Obahai ke tongu tigesha chichuku British ni bishiwo barat

0: kono yogu ya tani mote
1: au au
0: ke omon kha kaisa burjua sadinota nimanu burjua rong sadinota orthat sadinota duitang ni jong kharata mukti naro bharat chini hawa chin bharat bokro bote ganang rong ni rang ganang ri ganang silpo poti bor ni bai kaisa sadinota moddo bito dara nang ang hai borok sadaron kete khawa borok sane rong ni kono sadinota koi borong no ki thaike nu go yong sa khuk sa hai ke nu go ra ang nang ri ga nang ro ge chin songbidan ta ba hai chije ja ar to ni sai me ro dikar saman ke ar jo tono bag lai ta nai nang mang so wai ma cha kham go ma sa nai e nang hoi to ka bang pori khang kai nang ka bang sa kri chin tang ani je nu no tom je je qualification se onu sar tang ma na nang nai kintu a khetre ma ya ni ini orang Tripura John asyik ini aja. Tiap periksa bayi bayi ni, tiap periksa pasung bayi bayi ni, uang bayi bayi ni pun dibayar mana balik sandal mana kayu. Kata sahdi nota.
1: Ii, apa nak?
0: Kata sahdi nota.
1: Ii,
0: ikut sini sahdi nota. Oh, tampi ke fiza kerib leh.
1: Ii,
0: poradina puru poradina Inggris ni. Sasono dua ratus orang puru. Ngomor tengah muktong na bagi sesung, hajar hajar sohid rapter bini moyet. Ini bini moye, sohid ni bini moye, sengkini ini sadi nota manmani. Jika as sadi nota ni mui lata mang tu buk mak kaya kuble. Burjua zara tongai rok, or pura saite zara tongai rok. Borok ini tetapi lagi East India Company thayne si naro, biasa bani jo khayne si naro satu pito khayla kah. Tapi tik abah hai, or Bharat Bosu ni disinggono, je Silpo poti rok rang nang rok borong iya go pura barat bos order ya farzak tam sadin nota tongsi hok te garam bo kala iben ni ni je tabu ke je sorkari je pus jata barat rokan iba ni ne je pus to yeringo a pus rok se be sorkari iya go pas bos orong iba ni ne ni ukayu abu tam sadin nota ari angko side bos or takiri kai thana ni kok pas bos or takiri kai ma bor bor thanai aw tam sadinota o sadinota to sunnaiya sun sadinota nai mani no sun je somoyo chini mango afro ang afno bu khaine e jemon korm jang jokhon chamung chakiri khaine ka no chakiri mar nai tabuk nijini sadin deso jus job kat khaili ma tongu aaj to sadinota o sija krei tar pore protibad khainiya protibad khaikeno no jelo dau gaba ingres ni somoyo to nung jokhon je kun jini chana thankaino no Indian black dog ni ne no so bule apuru ka a I to out to taw lagu numi tong kho au ai chadi no ta ni khama bai to ab to chadi no ta buk khai mi ak bule ei apuni bagine buku boro mane kacha dukho ni kok ebong khub wa chukjang nai ni bepar
1: ni
0: ini bharat bosone je tauni bortoban chadi no ta tu ibage sadinota kaisa silpo potirong bage sadinota ebong borong sadinota mano maya moddobito jara tomero sadinota maya ta go
1: au au
0: abun dani kosto nago uno asi bosor sadinota sen tete tindin ni bisingo sen palong khaile nai kinto tamung nai chen bong thani kok nu khana nai patobo sen kuno maya ta
1: au au
0: tabukti ni boi tabuk e je bok bortoman ni ni baira ni jara tongai ro borok aya kare pithi dia kare ni ni o eko tal mongol groho ra go sogine ni nai tong bai cha sung tabu puro ni uro phainal lama ke chu tholai sulai ma tong ko tam sadin ota bo o sadin ota to kuno mu mu lo kri bu ko he di ba
1: hai no
0: aboni ba gine no sarkar no sung sana mu sung nai songbidan je soita muli godi kar tong mani ni ga bolo sung no puro puri ba de lago khaina ba gine sung no khomota re di sung no sadin ota re di hai ke sung bu chi nai je 79 bosor sung je sadin ota man mani abo su chi ni la takut tu waktu mana kena, emak tunggu. Lai sajian tu tak sih ni kuno naik ni ya, sajian tu naik ni ya. Sajian baru tunggu naik ni ya, baru sajian tu.
1: Belai hambar, fungkah hamhai naik.
0: Fungkah. Madam.
1: Hari tahu tu ibu song, cini jara ti shadi kani kaitam natoang shivo, awan bisinga tu mung kau dek fakir ceng. Kisah salai, Maya kalai ni hello, hello.
2: Oh,
1: tak kita cuma bujuk apa yang kita hamkan ya. Oh, apa bujuk yang kita dos hadi, dan tamu bujuk
2: Oh, tamu kan mana je sini, je agi ni hai ke, oh.

Fadil jerawat kena layan, kena tetok resap mung. Jini takuk Bishu Kumar bayi resap zag resap mung. Sajung kay single ke resap mana? Jadu ni resap mung. Fadil jengos jerawat kena layan. Bini korang belai kena kena tetok, tapi bini resap mung ni kok thayrok belai kena. Jini lang mau bayi gedal zag ne bagai. Jini kapang noni nang rei kelango. Nai di kena nai di. Norok bahai norok ne kapang nada ni nang zag. Kenai-nai dia, kenapa tu? Resap mung. Bishu Kumar dia pernah bayar resap, jaga resap mung.

Jag sa nej mot ögon. Gonesle. Bosan da nej to. Tonkna. Jag sa nej mot ögon. Dajikon padi. Taklaj. Nai nu phai de tak la nai nu nong da ji gon phai de

Aku bela kena kena tutok resap mungkin kena iman like ya. Resap naik jinai takuk. Resap nak kereng orang deh borma bay resap jaga resap mung. Fadi cing hai naik ajarawo. Kena tutok resap mung kena lemah ni bekerja tang layu naik. Hai na hai. Bela kena resap nak kereng jinai takuk. Bimol deh borma bay resap jaga resap mung.

Belakangan kena tu tahu rasa mungkin kena iman lagi ya. Faris ini ya gua asyik kebang jora kiri ya. Tapi tangsa kena lain o jora wo. Apa no? Kena tu tahu rasa mungkin itu aku rasa nak kerengku. Bishonat dia bermawai rasa besar rasa mungkin.